0: palaki kishbirki ri she iloweek ke kiu bishik ri khastaq che shukulumaq riachi che okinaq ritsel ruk shukukheri khastaq che shukul matahik kukri aq katekuri che chanim ke kita charech ri jesus arech ri are nakh be ubiwi charech ri kitinamit aretak che kakan puwiri hukub riachi che shukukheri itsel ushlabal ruk kuta charech ri are arech kukukhi ruk ri are Mankuyata weri, charech katek ut kubir charech.
1: Hat para tinimit, kugri e awachala shik. Habirch kech ri hastak shuban ri ahaushel chawech, eri ulo o ebaluk u shawuk.
0: Kbe ubik ri are, katek uri, kuyubishik paride kapolis. Ri hastak che shuban ri Jesus charech ekonohel ri winak, kikimayo wach wi hastak ri. Are takchi li Jesus kbechi hamul chakab cheri plow si balakwi nek kperruk li are kochu cheri plow kbechun kanimal li ukol bal chapal khairo li ubi are takchi kri li are kumek rib che shukulem chori rakan katek uri si balakku komik charej are kubik
2: chichan imri kakhlori numi al chasakha ul kakhori akab puwir uklom arech koltajik ik kasik
0: kbeubi rukriare katekure sipalakhuinak kikitarnape hupik esipalak kikipitse khriare katekure kohuni shok cheyawap kutsaku kikel chi kapalakho khuna chi ulok riare ukashkolim chi kuk eki akunanela riare usachom chi khronoher rupwa katekure makota kutsurik shane nimatakhinak Riare shutu tihon rekbish puwiri Jesus kpe ulok chri riare chikisho riwinak kategori kuchabu kokre ratiak rumal re cheriare kuchoma
3: kine bari in chikin chapu kok riratiak kin koltahwa
0: kategori shans chanim katani khawi ker ulok riukikiel riare kuchbo che ut chikri ubakil chichanim ri Jesus kuchbo Chehun chukab shiru lok shas ruk riare. Riare kusutin ukaibal chikishol riwinak katekuri kubih.
1: Hachin shuchap ri watsiak?
0: Ri euti hoshlap kikipik charech.
4: Riat tahin kabilo chelewinak tahin kechikmanik katekuri kabih hachin shinuchap riin?
0: Kiukayeh riwinak arech kakalahainik hachin ri shepo ukok. Shas chanim riushok kushubih rib. Riare retam rishukulimah kpetik chiruk riare katekuri kumeh rib che shukulim chori rakan eronoheri sakalaksih kuyupishik chirech riare kubik chirech
1: walkwal arire akohonik shatkolovik hatruk rinimalahutzil echat kuntahok cheri ayabil
0: aretak chi tahin kachawna kiopanik ahunak che petinakulok choha rukrikanimal Pari kolpal chapal, katekuri kikipig.
5: Shkamekri amyal, suru mal ka chuhari sah nari akhtig?
0: Katekutri Jesus, cheshuta, ritzig, kibishik, kubig cheresi kanimal, pari kolpal chapal.
1: Mashibig hawib, shiwi chat kohonok.
0: Katekuri makarakhtak chekohon kubi wiruk, shiw neri lu, Santiago, erishuan, charachalari Santiago. Kiopan pare rachoch ri kanimal pari sinagoga kiukayeh riwinak che chojarinak ekonik ah ke oqik ekonik ah che kirakakeh kichi kokubik katekuri kubik chikech
1: suche ish chojarinak suche we oqeh ri realiman kaminaktah riare shahwarinak
0: ri eare kakitseh huwach katekut riare keresah huwik konohel ri eare ekokam ubik riutat riunan riakal shoghe ternbem riare katekuri kokubik khawchi kowiri ali kuchap riuqab riali katekuri kubik cherech
1: talita kum
0: wubishkal weri kubik
1: alah numi al chawech riat kimihwi chatwa ali hok
0: chichanim ku alah riala khali katekuri kbinik shane riare kabla khu khuna kolik katekuri riare sibalah kikishbih kib Ri are si palak katakan chikech, arech, mangkota hun karetamah weri, katekuri kubik chikech, arech kakiyari uwari ali. Marcos capítulo 6. Quiero lo que la categoría que pariutina mit riuti hoshlap que quitarme ubiriare. Para el sábado, cucutritzig pariucol palchabal. Riwinak aretak chi que quitariutzig que quimayo que utsuere que quipij.
5: Hawichik pewi werichrech. Suwa wehun etamapal riche ya omchrech. Esuwa we nim takmai palche opanom rugriokap.
6: La manareta wari ajanel, riral rimari, rirachalal ri Santiago, rachalal ri José, rachalal ri Judas, rachalal ri Simón.
5: Ekuri eranap, la mane kotach kshol ri uj.
0: Kategori ri are, itzel ri kikichumach chirich ri are, ri Jesús kubir chikech.
1: Jun kashalutzih ri Dios, shakshuwi pari utinamit, chikishol ri erachalashik, e pari rachochwi ketzalashu wach.
0: Kategori makkuwintah kuban humay algural ri shakshuwi kiukunah eke pushib e yawubib aretak chi kuyari uqab kiwi sipalak kasachu kush rumal rech cheri eare makkahtah ke kohonik kabe patak tritinamit che konakah eko kutritzih kiusik ih rekablahuh kategori kiutakubik chi ekakab Kuyaku winem chikech kuwiri itzel tak ushlabal. Kubir chikech cheshu wikikam wii hunkichamey. Res chikipe makikam tu wikiwa kikostar, kimer, kikortil para ushimipal kipam. Katekot.
1: Res chikoho ubiri ishahab mikoho wikep iku.
0: Katekuri kubir chikech.
1: Hawi kishokwi pahunha chishkanah kanchila. Chikatechi kishel ubichila. Wepa hun kolibal man kishkulashtag e man ktayishtari itzig chishel ubichila. E chitota kanokri ulew kochotokri iwakan. Weri kukutu cheshas hun katoxtzig pakiwiri eare.
0: Kiel ubik ek kiyew ubishik ares kikikesh kikuishri winnak. Kikikiak ubi sipalak e itzel ikikokri aceite pakiwi sipalak e ya ubi kikunak li eare. Riajawinel Herodes, kutu tsihori are, rumare cherubi, nimalahusi hobeshik, benak, ekonikah kikibih.
7: Rishuan riach kasalha, shkastahulok chikishol ri kaminakib, rumal kuak chakun ruk riare, nimalak tak chokap chiwanik rimay baltak hastak.
0: Ekonikah chikikibih.
8: Riare, are rialias.
0: Nikah chikikibih.
9: Tiare, hun kashalu tzig di Dios, he hasri enikah e kashalu tzig di Dios chik.
0: Di Herodes aretak chi shutu tzichol li are kubik.
7: Rishuan chiri in shintan ri ucholom, are ri are shkastah ulok.
0: Kherinak ut are ri Herodes. Shtakanik, chekchab ulok rishuan, katekuri shutik pariche. Wedi rumal rech ri Herodias, chirashoki li Filipo. Di rachlal, rukriare, shkuliriare, rumalre cherishuan ubim cherechri Herodes.
6: Manjatal takchewech, che aunshokil kapan cherechri rishokil riawats.
0: Ri Herodias, sipalak kachkatekuna cherechriare, ekrako kamisaj, katek ut makkuintaj. Shokuhe rumal cher Herodes, kushbih rib chowach rishuan, riare retam cherishuan, hunsukulak etios lahunak. Ekutu uwach arechi shutari utzig riare sipalak sachbalkush kanahik kategori kakakchu uwach kutatbehri utzig. Kategori shopan rihunkig aretak chiri Herodes shuta kataysag chihun uhunab shupan hunimakig chikech rienim takwinak rechi rahoyibal. Chikech rikanimal riasholtato e chikech rikwinak chinim kikig pari Galilea. Shokubi riral ri Herodias, kategori shishokowik, esibala shkakchu wach ri Herodes, shokuhe shkakshki wach ri winak, chi shakbiri ahawinel, shubik chirech ri Ali.
7: Chataba chwech ri khastak che kawah, ri in kinyana chawech.
0: Ekuchik rusik chirech.
7: Kinyana chawech ronohel ri khastak katachwech. Shokuhe kneba upanik ahal ri wahawibal.
0: Shelu lokri Ali, kategori shubir chiret si unan.
10: Suri kintao, riholom rishuan rikasalha.
0: Scharyare, chichanim shokubik hawik owiri ahawinel, realishu touch rich.
10: Kinwach chas chanim rikayachuach, pahunk olpal, yuhlom rishwan, kathalha.
0: Riahawinel sipalach bisanik, katekuri, rumare cheriare, shuhekipari utsir, shokuhekumar reguinak, mashrahtak cher matakupanchik utsir shubik. Chi shakbi riahawinel, shutakubi hunachemi. Stakanu beach rich, a rich who come along, Riuholom Rishuan. Riachemi shall be categori, Shutan unlock Riuholom, Rishuan Pariche, a shukamu be parhunk olpal, categori, Shuyach rich reali, any ali Shuyach rich reunan. Ri euti hosela, Rishuan, a retachi, sketama huere, shepetic categori, skikamu beri ubakil, skimokupa hun o hul kaminak. Ri eta konelab kepetik ekimulik kip lukri Jesus, katekuri kikipik cherech riare, ronoher hastak cheskipano, ekonoher eskikatu, katekuri riare kubir chkech.
1: Chisahri ish pahunz inalik olibal, nach kech riwinak, e hamarilwa kishkanahik.
0: Rumal red cherikepetik, erikebek sibalheki, katekuri rieta konelab, manke hamete ukoki wach cheutihikiwa. Kiakan we pahun hukup, ekebe pahun nachts in a lek uleu. Kategori ke il tahik, are tachi, di are kebek. Sibalahuinak kichapo, weri, e shas kono hel, winak, restakritinamit, kekitihanim, ekebe hela, kategori, na bek yo punch ki watch di are. Are tachi kakahu lok chori uleu, kril sibalahuinak, kotok besak ki watch, rumarre cheri e are. Echachapuchich, chemokot kahyu. Kategori, si balak kukutri sirchkiwach. Shostanim, kberikir. Kategori, ri euti hoshelab. Kyopon lukriare, ekikibirchrech.
11: Wehun kolibalri, si balakts in a likuleu. Kategori, kberikir. Che achachaubiri eare. Arech kebe patak rinit, enimak tak dinamit. Ekbekilok ori kiwa, arech kiwaik.
0: Atekuri riare kupir chikech.
1: Chia kiwari ish arech kiwa ik.
0: Kikipir riare chrech.
11: La kukbeche ulok ik, la kukkal denarius rech kashlangwa, arech kayach kech arech kiwa ik.
0: Riare kupir chikech.
1: Horopa kashlangwa ko iwuk ish, hiwila ma.
0: Aretakchi riare ketam chik, kikipir chrech.
12: Kohop kashlangwa, ekiepkar.
0: Shostanim, Katakan chikech, Arechi eare, kikubari gunak, Patak hokat, chori sokumal. Kekupi chori ayes, Patak okal, e patak kawinak laho. Chi shakbi, riare, Kukamukokri hop kashlangwa, Shachi rikepkar, Kakai chika, Kuteuchi, Katekuri, Kupiri hetak kashlangwa, Ekuya chikech, euti hoshelab, Arechi kikihat chikech, riwinak. Shokohe kupirri kepkar, arech kikihat chikech. Kunohel si balakkewa ik, ekinohik. Kategori kakimolri katotahna, kaplahuk nohinak takchakach, rukri uchakab takkar kakimolo. Rishkitikri kashlangwa, ekawinak lahuk tok achihab. Shostanim, kubanla riare, arech si eutakunilab, kiakan parihukub, Arech kikisuk ba upik chakab chere betzaida. Kategori riare kiohach na ubiri winak. Aretakchi shekhachita ubiri winak. Kbe parihuyub kategori kichaw rukri dios. Aretakchi okinak chireakab. Rihukub ko pari upani kahal riplo. Kategori riare utukiel kokan chori uleo. Riare krilo chereare sibalak kekosik chubinzashik rihukub. Rumalde chere Yakir Shos Chiwach Petinakwi Ulok Patakri Ukah Kahpal Chereab Kape Ulok Kukri Eare Kubin Puiriha Kategori Chichanim Knebehovich Kiwach Aretak Chiri Eare Kakiluwat Chakpin Puiri Polo Kikichomak Chehun Shipenel Kategori Sipalak Kikirakher Kichi Rumaret Chekonohel Eare Kakilo Kategori Makichoptak Sueri Kategori riare chichanim kubir chikech.
1: chikuba iku shwihri in mishbihi wi
0: chanim kakan kukri e are parihukup katekuri kaka krikiakir pakanima e are sipalak makichopta suwa weri rumar rechi makakichopta rimaipal rechi takashlongwa rikushlapali e are sas tapatalik kikis ripinim katekuri kiopancho uleu parigenesaret que kanjulok ekikishim rikukup aretakchi kerulok parihukup chichanim eko jojun winak chakikichapla uwachri are kepeparo nojeri dinamit katekuri kebikikamu bire yao ip chotak rikichat chihawi kakitawi cheko wiri are katekuri baronojel kolibal shakhawi neko kwi panimak dinamit panis dinamit kakiyari yao ip patakri kayibal kakita charechi are chakikichap kok riuchi rtiak Ekonohel ri kikichabukok riratsiak kikoltajik.
13: Marcos capítulo 7.
0: Ri fariseo shukuhi ekhukun akhtibnilab epetinakolok chi pari Jerusalem kikibukok ruk katekuri kikil ekhukun chikech I ewti hoshilab ri are chekewa ik ruk tzil takikab manki chakomtak. Ri fariseo shukuhi konohel ea judío Makewa ta hueman kichahom tarikikab, chi patak likichok, rumar rech che are kikirawusik ri kikipan ohertik. Mankewa ta aretak chi kepeulok parikayibal. Hueman shkichakib, shukuhi kikirawusik sipalaknik a khastak chik, kikichak ritak kumupal amaha, rihetak ebal shukuhi ritaklak. Shukhikuri ri fariseo eriakti banelab kikikotu chi.
14: Suche, chiri eati hoshela mankikirawasik tari hastak chirahawashik krawasashik, shane ruktil takikab kewaik?
0: Kubir chikech.
1: Ri Isaías ut shubir piviri ish keb ipalak, hachari tziptalik. Wehun siwan tinamitri, nimkin rilwi riin rugri uchi. Katek ut, ri ranima nak uya onwi chwech riin. Mankota upatan rik ihlanik chekik manchwech, rihetak bishab chekik utu, shak takanik kech winak. Riish kiyakan ri upishab ri Dios, katek uri, kiyuti vib chirih riki takanik ri winak.
0: Shokuhe kubik chikech.
1: Henak ut, riish, utsuya iki man kanok ri upishab ri Dios, are chare kaski ban riki takanik ri winak. Rumal recheri Moises chubik. Nim chawilawi ri anan ri atat, kategori, ri hunche kretzala huwach ri unan utat, kkamisash ri ri are. Katekut ri ish kibih, we hunwinak kubih chrech ri unan on chrech ri utat, ri hastak che rahawshik kinya chawech, kinya ubishik che korman. Ri ish mankiya tachibe chrech ri winak, arech kuban hun has huwach chrech ri unan on ri utat. Shahekuri ri ish kichupu wach ri utzih ri Dios rumal che kito ihu manik ri rawasim ri ibantahik eche ikashim che kwach takri mayil iksak. Kategori ri ish kihastak ki mano heri hachaweri.
0: Ki usgir che humul rigunak rukri are ekubir chikech.
1: Chitama wen utzih kategori chichobo ba. Mankota hun hasach che kok ube pariwinak che kutzilo bisah ri are. Katekut ri hasas che kieluloq pariwinak, arewa ri kitzulopan rech riwinak. Hachin hun ko ushikin che utat beshik chutat behba.
0: Aretak che nakchi kowi chikiech riwinak, shok paha ri euti hoshelab, kakikotu chi ri are kubiri hun tihubelil. Ri are kubir chikiech.
1: La shokuheri ish man kichopta ubishkal weri, La man kichoptak che hun hasu wach che kok ube pariwinak makuyatak kutzilo misah riare. Rumal rech che man kok ta pari anima, shane are kok chupam katek ut kielulok pari tek.
0: Shakheri kut chakchok shubik chrech, ronoheli tzokbal kech, katek uri kubik.
1: Ri kielulok pari anima riwinak, areri rikat zilko misan rech riwinak. Rumal rech che pari anima riwinak, Kelwi ulok ri itzel takhastak. Ri itzel kaslemal, ri elak, ricamisanik, riekia rachajil rishokil, risibalaj rayibal shuyal, rijatak etzalal, risubunik, rishak apasubanik kaslemal, rititem, ritzeltakzij, rinimal, ritzeltak chomanik. Ronohel we itzeltak hastakri, kelulokchi paranima, ekutzilo bisahri winak.
0: Kelo bichla ekok patrulew retiro. Kok pa honja kategori karachche magota hun kretamahweri katekut maheta shelok. Ruman reche shoschanim hunishok cheutomu tihori are cheri ral kohunitel uslapal trech kpetik ekrachche shukulem sherakanukap. Uishakri akriega aksirofenicia ekuta trech arechku kiakubiritel. Cherechri ral, eri Jesús kubich cherech.
1: Na becha ya bich kechri al cual shel, arech gewa ik esibalach kenochna. Rumal reche man utztach, wek amu biri kiwari al cual shel, ekiach kechri alach taktzi.
0: Katek ut rishak kubich.
15: Hea chau shel, shokoheri alach taktzi kiktigri ushrak kiwa, riakalab chusheri mesha.
0: Riare, shans chanim kubich cherech.
1: Rumal rech vitzirka mihri, hatubik, ritzel shel tahikulok chrechri awal.
0: Riushok echo rochoch, ekurikaria kal koyol chariuchat, eritzel elenek chubiruk. Kelwe parirulew ritiro, ekbewe parisidon, kusukubawe pariplo Galilea, kakatan parirulew ridecapolis. Kikikamube hunsor achi chuwachi are, weachirik memetik ekitach rech. Arech kukok shukap wiri are. Ri are kukamu bih riachi. Nak chikech riwinak. Kunimri wii tak wukap. Pari tak ushikin. Erruk ri uk ashak. Kuchap wukok rirak. Kakai chikak. Kuk isu kush eku bih.
1: Efata.
0: Cheku bih chattor toho. Kutor rip ri ushikin. Echanim kukir rip rirak. Kateku ri usk chawchik. Ri Jesus katakan chikech. Arech makikip ikhtak wikhastak ri katek ut arech tak chi sibalak ki ukatek arech sibalak kikiya chin ubishik wikhastak ri ri ee are sibalak man kikichab taweri ekikip ikh
5: Ronohel ut subanom ri khastak kubano che kiktari esor winak eki uch awisak ri emem
13: Marcos capítulo 8
0: Pawetak ikhri Khamulchik ek osip balakwinak, emakote kiwa, arech kikitiho, ki usik ikhre ewitiho shilap, ekubich chikech.
1: Riin kintoko bisah kiwach wewinak ri. Rumal rech che, chi usip ikhchik ekowuk. Kategori mankota kiwa arech kikitiho. Weki inhachu bikruk numik, ke eitahwa patakribe. Kategori ehohun chikech ri eare epetinak ulok panak takkolbal.
0: Ri euti hoshelap kikipich rech.
11: Hawichi kama wiriwa pawehun tinalik kolbari, arech kayach kech wewinakri.
0: Katekuri re are kutach kech.
1: Horopa kashlangwak o iwugri ish.
0: Wukub kecha e are. Ekatakanchi kech riwinak. Arech ketuhi chori uleu. Ekukamu kokri wukub kashlangwa. Kuban hun malchushinik. Kupiro ekuyach kech euti hoshelap, arech ri eare kikiyach kech winak, katekut ri eare kikiyach kech winak. Shukuhe kokuk ri eare, kepu ship tsaikar, nabeku te uchih, katekuri, shukuhe katakanik, arech kikachu. Ri eare, sipalakewa ik, ekehonik, chekikor ri takchakap, katotahik, kukup chakach. Ri winak ekihap mil, Katekuri ri Jesús ki uchachupi ri eare. Shas chanim kakan uvi pari jukub kuk ri euti hoxelab ekbe uvi pari ruleu ri tinamit talmanuta. Eri e fariseo kiel ulok ek chau ruk ri are kekitajun kutbal charech chekpe ulok chikaj. Are kakaj kekilo jasubani kekikoj ri are pakash. Kukizu kush chipari ruxlapal ulok katekuri kubij.
1: Suche chewehun mayil ixsakri kutahun kutbal, kastir kimbir chiwech, man kiata na hun kutbal chrech we mayil qih saqri
0: kiu yakan re eare chila kategori kakan chihamul parihoku ekbecha qab chere polo man sikam tachi ubik nikah takashlanwa kategori shuwi ke kamomu be hun kashlanwa kuk parihoku riare ku pich chikech we hun pishabanikri
1: Qas chishkayok emi kamri uku ishkashlanwa kechri e fariseo eri rechri Herodes.
0: Eri eare kekipiq chibilkip, chemankota kikashlanwa, eare retamweri katekuri kupiq chikech.
1: Suche chikish choman jeri, cheri ish mankota ikashlanwa, la maha kichobo, la man kishkaitaj, la itzelri uushlamal ri ish, la kori uvokoch, Kategori man kishka itak chrech weri. La kori ishikin kategori man kitata weri. La man kna takt chiwech aretak chi ishimpir rihob kashlanwach kech rihob mil winak. Joropa nohinak tak chakat shimol na ruk ritak uch akapil shtotahik.
0: Ri egare kekipik chrech.
4: Kabla huk chakach.
1: E ruk ri wukub kashlanwach inhach kech ri ekihab mil winak. Joropa nohinak tak chakach shimol na ruk ritak uch akapil shtotahik.
0: Ri eare kekipik.
8: Wukub chakach.
0: Chichanim kubik chikich.
1: La maha kut kichobori.
0: Kepepari betzaida katekuri kakamu ui humoy achi chuwach ekikitach rech arech kuchapu kokri are. Kukamu kokri moy achi chirech ri ukab ekukamu ui kresah ui paritinamit. Na be ku kohu kashah chori wokoch katekuri kuya chikri wokapu we pa wukam chik kutachech.
1: La koka wilo.
0: Ri are kesha hupir kakayek kupir.
9: Kengwil le winak ejejas ejejuntak che cheke binik.
0: Katekuri ku kochi hamul ri wokap chori wokoch rimoy achi. Erukweri kaskakai chik eshokuhe krilo rihastak chenak owi. Ri Jesús kutoku biriare, chori rochoch, ekupir chirech.
1: Matokne paritinimit.
0: Kbeu biri Jesús kukri euti hoxelab, kbe patakritinamit, rechri Cesarea, rechri Filipo, paribe kutach kietri euti hoxelab.
1: In hachinri in kikbihri winak?
0: Ri eare kikbih chirech.
11: Ejujun kikbih atrishuan kasalha. Ejujunchik kikbih che atri Elías.
8: Ejujunchik kikbih che atun kashelu tzigri Dios.
0: Katek ut kutach kech.
1: Ekuri ish, in hachin ri in kibih?
0: Ri lu kubih cherech.
4: Ri at atri Cristo.
0: Katek uri chanim katakan chikech arech makot hun kikbih huiweri. Eshu mahechi ukutik chikiwach.
1: Ri ukohol riachi rahawshik che Kukash kolihna pari ukasle mal. Ri enim tak winak, ri enim tak chuchka hawib, eri eak tzibanelab, kikikyakna ubiri are. Kamisahna, kategori pari uroshkik, kastahna ri are.
0: Ekas uts ubishik kupanweri, kategori rilu, kukam ubiri are, ruk ekok chiwiahik. Kategot ri Jesus, kuchakmeh apanok, kakai chikech, ri eutihoshlab, ekubik trech rilu.
1: Chatel ubichin wachri at Satanás. Rumal rechri achomabal manareta ri uchomabal ri Dios ri achomabal are uchomabal winak.
0: Kie usikir ri winak shukujeri e uti hoxelab e kubir chikiech.
1: Mekohun krah kateri ubich wihri in munatisa chab anrib chukama mi ubiri uribbal e chinuternebeh ubiri in. Hachin ri krah kukori ukaslemal kutsak nari. Kategori hachin rikutsak ri ukaslemal wumal riin erumal ri utsalah kakzik kukol nari. Has kupatanik chrech ri winak we kuchak ronohel ri uwachuleu we kutsak ri ukaslemal. Has rahil kuyana ri winak arech kuhalbeh ri ukaslemal. Rumal che hachin rik kish chwech riin e chrech ri nutsik pawehun kech nim chutin e ahmakunanel mayil kik sakri. Shokoheri ukohol riachi kishnari chrechri are. Are takchi ikpena pari ukihil riutat kugri tiyoshlahtak angel.
13: Marcos capítulo 9. Eko bich chikech.
1: Kasih kim bich chiwech. Eko ejojon chishol waral. Che mankikil tanari kamikal. We maha kikil nari rahawibal ridios che kperuk uchoab.
13: Uko winak kwaqib ichchik. Ri Jesus ki ukomu birruk reare. Ri Lu, ri Santiago. Erishuan ki tukiel eare. Ki ukomu birnak chikech ri winak. Que bebo we hone malahuyub, eriare cojari watch balchki watch. Retak retiak se balah kachuchatek. Ese balah sak tuntuk. Cheshaherikut, makota hun winak chuwachuleu, chekakuinche usakaresashik. Katekuri kekilri Elias, eri Moises, chetahen kachauruk de Jesus, chanim kubi hilo, chretri Jesus.
4: Rabbi, uche kukohi waral, chkabana uship ha. Hun avech riat, hun rech ri Moises, eri hun chik rech ri Elias.
13: Riare, manretam taritzih kubih, rumal rech chesit balak ushibim rib. Kategori, kepe hun sud, chek yu chok ri eare, ruk ri umuh, e hun chabal kichawolok tzi parisud.
9: Riare, are lo balak nukohol, chitatbeh ri utzih.
13: Shas chanim kala, kakaiwi, emakoto hun winak kikilo, shuwiri Jesus kokuk. Aretakchi kechuli ulok chorihuyub, katakanchi kech chemakota hun kekipihuirish kilo, kate arechi ryukohol riachi, kekastaho lokch kishol rekamnakib. Ri eare kikol ri chilpesh kech, katekut kekitach bilkib, hask rahkubih, kekastahna chikishol rekamnakib. Ekikitach rech.
8: Suche. Cheri ets ibanelab kikbir chena bek penari Elias
13: kobir chikech
1: he na bek penari Elias ekulusukubana ronohel hastaq ehas ibampu iri ukohol ya chiche simalah gunanari kachaqichi pari ukaslemal eketselashna uwach katekut kimbir chiwech ri Elias petinakchik shkiman chrechriare ronohel ishkah hehas ibam kanchrihriare.
13: Aretakchi kopon kuk ri euti hoshelab, kril si balak egwinak, yekisutim kih ri eare, shukuhe ekhahun eakhtsip nilab, yekechaw kuk. Riwinak, aretakchi kikil ri eare, kasash kikush, katekuri kashikanik, chawyaik hunrutsilu wach, ekubih chikich.
1: Suri kitsihoh kuk ri eare?
13: Hunchi chikishol ulok riwinak, kubih chirich.
5: Akhtih. Riin nukamam ulok ri nukohol chawech, chek ohung mem ushlapal chrech. Shak hawi chine, krah kuchabwiri are, kukyak chori uleu, kukalawasahuk ashak chuchi, kukachach ehuare, ekuyaka nok he has hunche. In chawinak chikukri eatiho shelap, arech kikyak ulok ri are, katekuri manekuwini naktah.
13: Kupih ri arech kiech.
1: Ishkun mayil iksak che man kishko hontak, che katehun paana kinkohi iwugri ish, katehun paana ri in kishin qeyna, che kama ulok ri are chwech.
13: Eri e are, kikamu ulok ri are chrech, che shak bi are tak chi rihun ushlapal, kri lukwach ri Jesus. Si balak kuhi chikhari akal, che katsak pulew, ku bal katih rib, e kakalaw riok ashak chuchi. Ri Jesus kukotu chiri utat.
1: Chika humpa chik umohon weri chrech.
5: Shumahigla are takchi loch nari are. Ek iatak mulchik uk yakom riare pari ak om pariha. Arech kukamisah riare. Katekut. Wekat kowinik kuhato o. Chatok ibisah pari kawach.
13: He kchari Jesus.
1: Hasri wekat kowinik. Rihunchik kohon chrech ri Dios ronohel kban kubinem chrech chuwach.
13: Shak bi kurraqeh uchiri utad riak al.
5: Ri inkin kohonik chrech ri Dios. Chisag, echanimirisag chi apanok hubiq rinukoh bal kolik.
13: Ri Jesus krilo chakepek ia winak kuyahyateh ri tzel ushlapal ekupih chech.
1: Mem esor ushlapal. In kintakkan chawech, chatelu lok ruk riare ematok chikmul ruk riare.
13: Ritelu shlapmal kurraqeh uchi ekuhichha riakal, ekielu lok riakal kakana jekhas hun kaminak, ekiwinak ekipih.
5: riare shkamik.
0: Katekuri ri Jesus kukamu kok chiret riuqab kugwalisak eriare katekik. Aretak chiri Jesus koch paha riauti hoshelab kakita chiret pa utukielwi.
11: Suche, chiri uch manshukowin tache ukiakikulok riare.
0: Kubik chikech.
1: Wehun iha alri kelo lok shuwi rukri chawem rukri Dios.
0: Que el ubic corral re, e que pinui para el leu re Galilea, riare macarrachtach che cojun creta mahueri. Rumarrech, cheriare, tajen cocotritzich tiquech, riuti hochelab, e cubich tiquech.
1: Riugohol riachic hachitagna pariki abrivinak, ki camisagna e aretachi camisamchic, churosh irriare castagna ulok.
0: Catecut riare, makichaptawetzich cubich tiquech re. Kikishibikib, adet kikita chrech riare. Kiopan parika parna arechi ekochik paha, kukot kichi.
1: Suri hastak shetsihoh paribe?
0: Riare memke kanahik, rumar reche paribe, aresh kitsihoh shikishol, hachinri nimu pantahik. Shakbik tuyek, kiosik ihre kaplahuh ekubikich.
1: Wekohun winak arek krachche arena be, arek ol chukisbel chkech konohel, yare chok patinihel chkech konohel riwinak.
0: Chanim kukama panok hun alahak al, kuyach kishol kukaluh katekuri kubik chkech.
1: Hachin kukula hun alahak al jehas weareri, chipari nubiri in rikinukulah. E hachin rikinukulah ri in, man intah kinukulah are kukulah rishintaka ulok ri in.
0: Rishwan kubik chrech.
2: Ahtih, kilom huwinak chi kiuk iak ulok ri khetak itzel pri abiri at, ri are akun winak chaman kukuternebek tari uch, ri uch shakak shkapatek ri are, rumal rech chaman uhuternebem tari uch.
0: Katekuri ri Jesus kubik.
1: Mikatek ri are, rumal rech chaman kota hun winak, chek kowin chrech hun mayibal pari nubiri in kategori itzel chik kutsihoh chwik hachin bari man kuhuk ule lahtak riarek ori kuk rihun che kuyana hukup ihuron rumal reche ish uwinak ri Kristo kastik kimbih chiwech che man ksash tari ri utoh baluk ashel chrech kategori rihun winak che kuban itzel chwach hun chutin winak chek kohon chrech ri Dios. Are uz richrech chekshim chukul hunim alahabach ekikyaku bi paripolou. Eweri at katmakun rumali akab chakutu ubik. Are uzri at tun katok parik aslemanik chuwach rikatok ruk rikyep akab parihehena hawihe makchup tawiri ak. Shonguhe weri at katmakun rumali awakan chakutu ubik. Are uzri at takma ikatok parik aslemanik chuwach rikat kiaku biruk rikem awakan pari hehena. Shokuhe weri at katmakun rumali awakoch chak oto ubik. Ari utsri ruk hun awakoch katok pari rahabal Dios chuwach rikat kiaku biruk rikem awakoch pari hehena. Hawihe ri ishkut man kikamtah eri ak man kichuptah. Shahek uri konohel ri ketsayishik na ruk ri ak utsri atzam teguri weri atzam man katsienta chik, su utzayishik manik, chikolo ri utzayil ibuk e chikaslemah ri nimalahutzil chishol.
0: Marcos capítulo 10. Kielu bichila ek peparuleu utinamit ri Judea, chakap charech ri Jordán, humul chik sipalahuinak kepe ruk ri are, e hacha nakatal charech kukut ri sikh kiwach. Kepe hajuntak fariseo, kategori kakita chrech, arres kikahmah riare.
9: La yatal che juna chahilal che kresah ubiri rishokil.
0: Kakah kikoh riare, pahunkash, riare kubik chikich.
1: Su katakan ri Moises chiwech.
0: Kikibik chrech.
9: Rukri Moises, yatalik che katsibash riguh rech si hachok ib, e kategori kakach ubiri shok.
0: Shakbiri Jesus kubirchkech.
1: Rumal reche abahri wanima. Riare shutsibahwe pishab chiwachri. Katekut, چی اره تق شک ایساخ و لق ری وچولیو ری اره شئو وینا قریساخ ای اره چی اچی چی شق شخه کوری ری اچی که او یکن ری ری ای اونان ای اوتات ایری اکیب شخون بقیلال که او شیک شخه ری کوت من اکیب تا چیک شا اخون بقیلال چیک خریکوت ریکوتوم با رقانو قبر دیوس مخاچ با اواج ریویناق
13: اره تق چی اک او چیک چوخا ری ایتی خوشلا که کتا چیخ مول چریچ ری اره بوگی ویری اکو بیخ چکیچ
1: ری خون چی کوخاچو بی ری ری شاقیل اکو کولی روک خون چیک کبان خون مک روک ایشاق ای ویری ایشاق کوخاچو بی ری رچاخیل اکو کولی روک خون چیکاچی کبان خون مک روک اچی
13: که کامو بی اخون ایالات تکلاب چریچ آرد کیو چپو کتک اوت ره ایتی خوشلا کی که یخ یتخ ری ای آره آره تقچی ری خسوس کریل وری که پیر رو یوال اکو بیر چکیچ
1: چی یا آلات چکیچ وی اک آلاب چه که پی وک ری این می ای قتخ ری ای آره رومال ری چه ای خاچین ای خیخاس ری ای آره ای اخچاقه ری رخایبال ری دیوس قصیخ کیم بیر چی ویچ خچین من کوک ام تاری رخوی بال رد دیوز خی خاص خون علا خاک آل من کوک تا ویری چیلا
13: چیچا نیم کیو قلو خری اقلاب اکیو تاو چیخ کتا کوری کوکو خوکب بکیوی ری ای آره بنام چی کوکنو آره تق چی خون وینق کو تیخا نیم چیو کلشیک کشوکی چو وچ ری آره کتا کوری کتا چرچ
16: اصلا خاکتی سور خوشی کم بناری این اریچ کن وچ بیخ ری خونالیک اسلمال
13: ری خیسوس کو بیخ چریچ
1: سو چه اوز کت چچوچ مکوتا اوز خون شویری دیوس ری ات اویت امچیک ری پیشاب مت کمسانیک مت مکون رو ایشو قچی مت الاغانیک مبان سیختال مبان خونی چل قطوخ نیم چه اویلاوی رانانا تات
13: ری اره کو بیخ چریچ
16: اختیخ رنخل هوری نبانم اولوق چی پانوچ اتینال اولوق
13: ری خیسوس سی بلخ کو کاگیخ اک اولوقوق ایخ ری اره کتے کوری کو بیخ چرچ
1: شوی خون خاص وچ کرخ نا چاویچ خط رنخل اخستق چی کالیک خاک ایخ اخا ایچ کچ ری امی با ایب شخی کوری کو خونی ملح اق اینو مال ری چی کخ کتے کوری چت پیتوق ایچی نا ترنه بیخ ری این
13: کتے کت ری اره اره تق کتا و تیخ ری کسا چو کوش اسی بلخ کبیسانیک شب ایک رو من ری چری اره کو سی بلخو می بیل شق بیلی خیسوس کلاک کای ویچ ریچ اره ایکو پیخ چکیچ ری اوتی خوش لب
1: سی بلخ کش کو کم پری را خیبال ری دیوز ری وینق چه کو سی بلخ کیق اینو مال
13: ری اوتی خوش لب من کی چو دا و تیخ ری کتے کت ری خیسوس کو بیخ چی خمول چکیچ
1: ایشوال کوال سی بلخ کاش ری اوکم پاری رخی بال ری دیوز اری من کاش تا روکم خون کمیو پاری اوتق خون باق چوچ ری خون قینون ویناق چه کک پاری او رخی بال ری دیوز
13: ری ای آره سی بلخ کسات چینا کی کوش اکی کی بیخ چی بیل کی
11: خچین کوری کخول تغنا
13: ری خیسوس سی بلخ کی او کاجیخ اکو بیخ چی کیچ
1: چی کوچ ری ویناق من کوینیم تاریخ اری نکوت من خیتاق چوچ ری دیوز رومال ریچ چوچ ری اره رونوخل کبان کوی نیم چریچ
13: چی چانیم کو بیخ ری لوت چیچ
4: ری اوخ رونوخل ری قخستق شقیا کنوق یاد قطر نبیم ری ات
13: ری خیسوس کو بیخ
1: قصیخ کیم بیخ چیویچ من کتا خون چه او یا ام کنوق ری رچوچ ری ای رچلال ری ای اونان ای اوتات ری ای رال کوال اون رو لیو نه رومال ویچ ری این ای رومال ریچ ری اوچالخ چیخ چه ماتا کوک ام ناری اوتوخ بالیل خونوک آلچیک چوواچ ویری چی پاوی اوکامیکری کیا تخچرچ راچوچ ای راچالال ای اونان ای اوتات ای رالکووال ای رولیو روک سی بالاخ کاش کتگوری پا خون پتناق وچولیو چیک کیا تخچرچ خون خونالی کلاخ اصل مال کتگوری ای سی بالاخ کیری ری اینا بی چه اره که کسبان کنوک کاتگوری ری اکیس بالکانوق آره که نبخ ناری
13: ای به نق تخین که پقی پری خیروسالیم ای ری خیسوس نبیچ که وچ ری ایاره ای ری آره کساش که کوش ای ری ترنچ ریخ که شپیم کیب kiukam chibehumul riakaplahuk ruk, katekuri kuyu bishik chikech, rikukul mahnariare.
1: Kamikri riuk pakalem kakaman pari Jerusalem, eri ukohol riachi, kachitahna paki abri enim takchuch kahawi, ri etzi banelab, kamikal nari atochik kikbana puvi. Kategori kachitahna paki abri mahunam takikohbal kuk. Ri eare kiketzelahna uwach, kikchubahna uwach, kikchaina ekikamisahna. Kategori churoshik astahna uwach ri.
13: Ri Santiago erishwan, chukohori sebedeo, kikrepokok rukriare, kategori kikpichrech.
2: Achtir, ri ukkakar chikayachkech rikakatachawech.
13: Kubichkech.
1: Surkiwah ish chikinyari inchiwech.
13: Ri eare kikpichrech.
2: Chay achkech, chiri uktui pare atremelwi, pare atkilwi, hun pare awikiakab. Iri hunchik pariamosh.
13: Ri Jesus kubichkech.
1: Ri ish mankichab tarikita o. La kishkowinche u kumushikri pahbal amaha chekin kumuhnari in. E la kishkowinche u kamikri kasna chekin kamnari in.
13: Ri eare kikipichrech.
2: Ri uch kukkowinik.
13: Ri Jesus kubichkech.
1: Ri pahbal amaha chekin kumuhnari in. Kikimuhna ri ish. Eri kasna che kink amnari in, kik amnari ish. Kateguri, ritu ilen pari wik ya ab. E pari numosh man inta kinya o wik. Weri kech ri ri isuk ubam apan chkech.
13: Ri alahuk chik aretak chi shkita weri. Kapeko yugwal chkech ri Santiago eri shuwan. Ri Jesus ki uskik riare, ruk ekupik chkech.
1: Ri ish iwet am, cheri okinak ek amaltak bech kech ri hetakamak, kekitak albeh hachashiwi eare e ahawip chkech, eri ek animal kekipitz ehruk ri kikowinem. Mangota heri chishol ri ish, kategori hachin ri krah che are nim umantahik chishol ri ish, are okok che ipataninel, hachin ri krah che are nabe chishol ri ish, chuyuturi che ipatanashik. Hejasri ukohol riachi, manpetinak taulok arech patanashik, ri are are ki ulpatanih riwinak, ekul hachari ukaslemal rech kitohbalek iwinak.
13: Kiopan parijeriko, e are takchi elem kupan ubik, kuk riauti hoshela, ekuk sebalahuinak, ri ukohol ritimeo, chesin molonel moy, toyul chuchiribe. Are takchi kretamah che areri Jesus riach Nazaret kurakakehuchi ekubih. Ukoholi David, Jesus, chatokobisah, nuwach. Ekiyawina, kakiyah riare, arech kutsapihuchi, katekuri riare, sipalakochina kurakakehuchi kubih. Ukoholi David, chatokobisah, nuwach. Ri Jesus katekik ekubih.
1: Chisiki hulok.
13: Kisiki rimoy kikbih chirech.
4: Mubang kibakush, chatu alihok, katu sikih.
13: Riare kukyak kan riuku, chao plinik ekopunluk ri Jesus. Chichanim kuiri Jesus chirech.
1: Sukawah ri atkin banchawech.
13: Rimoy achi kubih chirech. Rabbuni, arekin wakkin kayik. Ri Jesus kubih chirech.
1: Hat, arira kohbal shat kolowik.
13: Tekuri chichanim kochik aku och ekuternbehu biriare paribe. Marcos capítulo 11. Aretakchi nakachik ekowi cherech ri Jerusalem, kikilchepanok ribetbaje eribetania, chushere huyub olivo, kiotakubi ekieb chikech ri eutihoshelab, kubih chikech.
1: Hish paletinimit cheko apan chiwach. Echi aretok ki shok ubik, kirikana hun alak burish, che yukulik. Che mangota hun winak koho winak na. Chikira ulok, echi kama ulok. Eweko hun winak kubik chiwech. Suki banri ish, chibik ma chrech. Areri ahawshel kahawatak chrech. Echi kamik kutsali hisak ulok waral.
13: Kebekri are, ekikirikari hun alak burish. Chayukul chun qah chrech, yehun uchiha, paritinamit ekekiro. Ejunche kech rekochila kekipich kech.
9: Suche kikir walakh urishre.
13: Riare kekipich retsir shubiri Jesus tikech. Ekiyakanok arechkas kikipanwere. Kakikamo lok rialakh urish chrech ri Jesus. Kikikor kiku chrech eriare ketuich rech. Ekiyawinak kikilik kiku paribe. Ekonik axe kikilik ukap takche chekrip apanok. Eria nabajinak. Ere kispalkanok sepalakko kikipir.
16: Osana, te uchitalik ripetina kulok pari ubiri ahawshel. Te uchitalik ri ahawibal ripetina kulok pari ubiri katat David. Osana chila pari nimalakkah.
13: Katekori kok pari Jerusalem, pari nim rachoch ri Dios, nabeku nikok ekukayek ronohel rihastak. Aretak chi benak rikik, kielubik ekbe ubik. Kuk rekaplahuk pari Betania. Chukap ik aretakchi kielubi pari Betania riarek numik. Nahapanok krilhun wikosh che kotakushak, kbech rilik, wenekurikahun uwach, katekuri aretakchi nakachik owich rech, shuwish urikari takushak, rumal rech che manu kehil tari wikosh, eku ich rech riwikosh.
1: Mankota chihumulwa hunwinak kutihri awach.
13: Ere eutihoshelab kakita owet sihri. Kiopan pari Jerusalem, kok pari rachoch ri Dios, ekeresa hunlok re eakkeyib, ere lokomonelab che ekochinab. Kiukiakubi rikitem re eakkeyal takwak ere eakkeyil takplamosh. Temankuya tape che kohunwinak kohun has uwach kukomobi pari rachoch ri Dios. Eko kutrisich kiwach kubir.
1: La mantzip ataliktah, riwachoch kvishna chrech harich chawem rugri Dios kech konohel winap. Atek utri ish ibanom kun kikolbal ela oma chrech.
13: Rianim takush kohawib, eri achtip manelab, kegetamahwari, kekitsukuh, hasukam zeshik kipano. Kishipim kib, rumarret cheronohel, riwinak, kekilogok ech riutsih. Aretakchi kakahri ich. Kielubi paritinamit. Akabil chik kekilo, cheriwikosh chakik chik chi pariurrap unlok. Rilu kanatak chrech, riwir kanok kubik chrech.
4: Rabi, chavilampe, lehun wikosh chi shakiak sakarisak chakik chik.
13: Ri Jesus kubik chikich.
1: Rahawshik chik kohiri kohonik. Kastik kimbik chiwech, wehun winak kubik chrech wehuyubri, Chatelok echak yaka awi paripolo, eman kubanta kebukush, chiare kukohochek bantak na weri, kiatak na ri chrech. Rumal kuri chikimbir chiwech, ronohel rihasu wach chekita pari ichawem rugri Dios, chikoho ba che shkantak yumal, katekuri kiatak ri chiwech. Aretak chi ishtak ali kiban ri ichawem rugri Dios, chishkuyunok, Wekohun ko umak chiwach. Arechi itat ko chika, shokuhe kukuiri imakri ish.
13: Kepechi hmul pari Jerusalem, katekuri aretak chi kbinkatik pari rachoch ri Dios, rienim takrush kahawib ri ahtzi panelab, el rihab takwinak kperruk riare, kekipich chirech.
17: Hasruk ko winem kaban atweri, on hachin shiao chawech weko winem ri, arech kaban atweri,
13: Ri Jesus kubir chikech.
1: Ri in shuwi hun hasu wach kinta chiwech. Chitzale hu wach. Kategori kimbih na chiwech hasru kowinem kinban weri. Ri kasna kuban rishwan. La petinak chikah on petinak kugribinak. Chitzale hu bishik chwech.
13: Ri eare kekichomah weri. Chikibil kib.
17: We kakabih petinak chikah riare kubih la. Sucheri ish. Man shishkohon ta cherech riare, kateko tuwe kakabih petinak kuk riwinak.
13: Kekishipih kip, chikiwach riwinak, rumal red cheriwinak kikikohom cherishwan hun kashal utsih ri Dios. Kekitsalehu wach ri utsih ri Jesus, heri kikipih.
17: Riuch man ketamtah.
13: Eri Jesus kubih chikiech.
1: Shokuheri in man kimbih ta chiwech, hasru kovinem kinman in weri.
13: Marcos capítulo 12. kubi hun si hobelil chikech.
1: Hunachi kusukuma hun ruleu, kukoh pa hun tapia, kuham hun yitz yabal uwa e kuyak hun kakte. Kategori kuyapa kahik chikech enikah achakib, ekbe ubinah. Aretok kurikari uqihil kutakubi hun akpatani.
18: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Arech kukama